0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia di hari spesial edisi
1: Mana betul sih gak suara sapi tewan? Suara sapi atau?
0: Apa kabar sahabat suara pagi hari ini ya?
1: Ya, kita tahu mungkin sahabat suara lagi pada sholat id ataupun sudah selesai sholat idnya war, karena Idul Adha itu orang sekamari rapat dengan DKM nyawanya lebih cepat karena mau motong. Jadi setengah tujuh itu tuh sudah sholat id.
0: Kita gak sholat id?
1: Sudah tadi.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aman ya?
1: Aman atuh.
0: Ya, terima kasih. Aman ya?
1: Aman
0: ya?
1: Aman.
0: Si Gian aman. Aman.
1: Sekarang kita
0: ya, kita tinggal nungguin requestan Anda sahabat suara. Jangan khawatir, request aja insya Allah nanti diputar ya.
1: 0811 221051. Jangan lupa formatnya
0: Tik BDG spasi nama spasi umur spasi requestan Anda sahabat suara ya.
1: Sok mangga.
0: Ya sok request aja lah. Request insya Allah nanti diputar lagu-lagunya sambil menemani mungkin momen Idul Adha ini sama keluarga ya, biasa dari jeng keluarganya.
1: Mungkin juga menemani Anda bersiap-siap untuk memotong hewan kurban.
0: Ada yang jadi panitia gitu
1: ya.
0: Ada yang berkurban juga, alhamdulillah yang bisa berkurban hari ini, alhamdulillah. Atau mungkin juga cuma Anda ya, Anda ada yang di antara Anda ya, antara sahabat suara yang menyiapkan keresek.
1: Buat apa?
0: Buat daging kurban.
1: Lah, iya salahna urang mah nya. Lamun keur usum manuk, mareuli manuk. Usum batu ali, mareuli batu ali. Nah, usum kurban melina arang jeung keresek.
0: Panek nyate.
1: Heeh, kuna mah urang berusaha untuk bisa berkurban.
0: Nyara keur usum manuk-manuk mah 200.000.
1: Ai sapi mah weh. Manuk naon 250 bakalan
0: atuh teh. Iya, mah kan bakalan kan
1: itu ngomong mah tuh. Tinggal di atuh manuk 6 jutaan atuh
0: di sini. Nya nu meuli manuk 7 jutaan pasti kurban atuh. Ieu mah nu ngan meuli manuk anu 200 ribuan nya da
1: ulah bisa dibagi. Mugi-mugi siga kitu nu ku Wanda sebatkeun. Da soalna wan jujur ai kurban mah panggilan hati. Wan teu saeutik jelema anu boga duit beunghar lah ka asupna mampu teu urat untuk kurban.
0: Teu saeutik urang ge. Mobil tilu tapi teu kurban.
1: Nah, kunaon bisa kitu, Bang?
0: Pan muslim
1: beda carita eta mah tuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym, jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warung Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tora masih di edisi Batur Kurban, Urban mah siaran.
1: Batur Kurban kita siaran.
0: Iya, betul.
1: Tapi tahu barangkali ya.
0: Arapal
1: tuh. Sudah Idul Adha mah.
0: Canggih atunya, canggih atuh orang
1: teh. Tapi sekali lagi jangan khawatir. Yang mau diputar lagu-lagu favorit, yang semangat ah ya.
0: Betul.
1: Yang semangat lagu-lagunya. Silahkan kita tungguin di 0811-221051.
0: Wah, lamun orang jujur jawabnya sarapan kan kia sunahna, sunahna sholat id gitu nyawanya.
1: Sekarang asa uwek budaya ianya nah, ngupatnya
0: Idul Adha nya sok salah maneh mah, justru Idul Adha mah kan sanggeusna.
1: Ya, tapi asa teu.
0: Karena gini Wan, sholat sunah id tehnya Idul Fitri mah disunahkan kita untuk makan dulu lah. Sarapan. Pugu Idul Fitri.
1: Idul Adha nu
0: Idul Adha mah teu.
1: Setibalik Idul Fitri nu teu Idul Adha. Idul Adha nu dahar heula teh.
0: Nya kitu
1: dah urang-urang anu wae cenah Idul
0: Fitri. Nya kitu tibalik itu.
1: Ting makan asa.
0: Sok.
1: Asa kan Idul Fitri mah sancana puasa mi. Jadi
0: justru kudu makan heula. Makan heula, urang googling we nya. Cik nya, teu nanaon da ieu mah informasi.
1: Sing poho sok da. Ana minta sahabat suarang ngingetkeun. Mal kabaca tu lah WA ada.
0: Sunah melaksanakan sholat Idul Adha. Oh, orang mah ngebejaan ke sahabat suara.
1: Mau motong kuku, motong kumis. Aduh, orang pokok kemari motong deh.
0: Dah, amun mana mah, amun te kurban mah tenan naon wan.
1: Kurban mi, kurban perasaan.
0: Tuh, sunah nate wanya berjalan kakinya tidak makan sebelum sholat. Benar tuh.
1: Nya tibalik berarti kan udah harma Idul Fitri kan. Benar Idul Fitri udah harma tibalik kan Idul Adha dahar.
0: Oh, benar-benar Idul Fitri dahar lah nya. Salat Idul Adha nya dah lebih subuh benar-benar. Tuh, mandi sunah, memakai pakaian terbaik pewangian, benar, mengumandangkan takbir, berjalan kaki mengambil jalan yang berbeda, datang lebih awal. Benar-benar.
1: Mengambil jalan yang berbeda maksudnya.
0: Mun ini tak ka maneh ka misalkeun kagang nu eta balik mah
1: mal mungkin
0: muter soalnya kudu sesalaman
1: mal mungkin di urang mah
0: nah kunaon
1: ya ka dinya kan balik ka dinya kan one gate orang mah
0: oh
1: masjid hareupeun komplek
0: nya nya
1: pasti balik ka dinya
0: kudu mah
1: mun muter ka sawah
0: tah nguriling heula ka caheum kudu mah maneh tewan
1: sudah terlangkah berbeak satera
0: kan nya teh wae maneh mah jeung urang mah jujurnya lamun keur Idul Adha mah urang mah menghindarkan daging sebelum dan sesudah.
1: Tidak makan daging itu.
0: Nyanda menghindarkan beli daging, dahar daging. Karena nanti bakal loba daging melimpah. Itu orang mah cukup ku etawe gepuk orang mawan. Terus
1: mie instan.
0: Ente orang mah ku rendang gitu. Orang mah menghindarkan daging kan. Ente teh orang mah.
1: Atuh kabel ya siapa?
0: Ayo gepuk daging kene isi atuh. Gitu. Nya lebih nu sasamelan lah, lebih enak itu asin naon.
1: Hujan.
0: Hujan. Dari mana? Ayo, siapa sok kemana karamet? Kadis istri kadi itu kadi wa. Ayo mana mau ngante?
1: Prosesnya hujan.
0: Oh, sok sahabat ah, kita masih ngantrikan lagu-lagu yang sudah di request sama anda. Sabar banyak. Pokoknya kita akan menemani anda semua
1: sampai
0: sampai jam 10.
1: Sampai domba dipencet.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Elmi Urban,
1: Wanda Urban,
0: masih di edisi Batur Kurban Urban Siaran.
1: Nah itu sobat suara ya. Ini mah kalau biasanya di penghujung kayak gitu jamnya jam salam on air, kita hold dulu salam on airnya ya. Menghargai panitia kurban yang bertugas di pagi hari ini.
0: Benar, benar.
1: Pokoknya Batur jadi panitia kurban, orang salam on air.
0: Etis satu. Tapi nu pasti kieuan, kita kan tahu bahwa ibadah kurban ini ibadah yang bisa dibilang sakral hanya bagi orang-orang yang sudah mampu.
1: Memang ada hitungannya apa? Sunat ya itunya.
0: Ya kan hanya orang-orang mampu mah kudu geus bisa tuh menerima kurban era, termasuk juga presiden Iwan.
1: Bapak Prabowo ya. Ini di kurban di Sumbar ya.
0: Ya.
1: Sapi nanya mengalahkan rekor Pak Jokowi dua periode. Jadi kami kan, dari Lagam ID tadi si sapi kurban Presiden Sumatera Barat mencatat sejarah baru pada Idul Adha 2006, seekor sapi jenis Brangus berbobot 1,27 ton milik peternakan asal Kabupaten Agam. Pak Denis Agam, Pak Agam.
0: Beda.
1: Resmi menjadi sapi kurban presiden terberat sepanjang sejarah pengadaan kurban kepresidenan di Sumbar.
0: Dari data yang dihimpun langgam.id dari berbagai sumber, sapi kurban presiden di Sumatera Barat pada era Presiden Prabowo Subianto berhasil melampaui rekor tertinggi yang pernah dicapai pada masa-masa Presiden Joko Widodo selama dua periode kepemimpinan dari 2014 sampai 2024. Rekor terbaru itu berasal dari jenis ya sapi Brangus milik Bapak Arif Mukhlas Aulia, seorang peternak asal Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sapi dengan bobot mencapai 1,27 ton tersebut dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Agam dan pada momentum Idul Adha 2026. Namun teh salah kita di tiap provinsi ge presiden mah kurban wan di tiap provinsi.
1: Ini titipan kurban presiden di Sumatera
0: Barat.
1: Barat pak iya di dia
0: gitu. Dan paling berat. Jujur wan, ieu teh sapi anu kudu benar penanganan ketika mencit nah.
1: Karena berat ya.
0: Berat nah,
1: kudu guru ahli lah ya. Kudu sana. Enikna dan yang pasti kenapa dipilih sapi ini karena ini jenis sapi yang Brangus, bukan jerelek tapi Brangus.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Bandung Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini kita Elmi biasa jadi panitia kurban tuh.
1: Insya Allah.
0: Nah, kalau jadi panitia kurban harus ngerti bahasa domba atau bahasa sapi.
1: Oh, ya. Bisa kira.
0: Coba sekarang. Coba. Aya artinya itu.
1: Naon teh?
0: Mang, internet naon halusnya?
1: Eta sapi bisa gitu aja. Bisa gitu. Me me.
0: Pakai bangsa internet service provider dong. Service provider dong, lah kali kan.
1: Eta teh antara embe jeung manuknya jeung beo sih. Beda tipis sebenarnya mah tuh. Karena memang me si Wanda si gak me kan
0: gitu. Nanya ke Etami, oh. Nah, orang jawab kenapa Melsa ini jadi internet service provider terbaik?
1: Kenapa?
0: Karena pilihannya ini diperuntukkan secara proporsional.
1: Alright.
0: Buat yang mau buka usaha, ya.
1: Bisanya.
0: Bisa kantor, bisa restoran atau apa. Ada namanya paket Raya Basic. Ya, ini layanan akses internet dengan teknologi kabel serat optik, memastikan bebas gangguan, kemudian menggunakan dynamic public IP, koneksinya direct langsung ke perangkat Anda. Ini harganya cuma 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Eta proporsional jangan usaha. Nujang pribadi penggunaan di imah. Ya, sahabat Suara, ada yang namanya Raya Basic. Raya Basic.
1: Alright.
0: Bahasa kambing nama kira Raya Basic deh. Nih. Raya Basic ya. Teknologinya fiber to the home, harganya 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa internet service provider untuk internet lebih baik. Kenapa rasang? Kenapa rasang? Pun dibasahkan ke bahasa urang mah.
1: Tapi kekiawan urang mah rek ngahimbaunya ka sahabat Suara. Tong kokomoanteing.
0: Kokomoanteing apa maksudnya?
1: Tong apa ya? Kokomoanteing bahasa.
0: Mengpeng-mengpeng itu.
1: Nah, itu juga bahasa
0: selagian, Sunda.
1: Selagian-selagian. Itu juga bahasa Sunda.
0: Apa gimana?
1: Kan kita tahu bahwa kalau lagi Idul Kurban gini mah daging melimpah. Ya. Jangan gitu ngomong kene ke Idul Kurban, wah langsung lop-lop
0: dagar
1: daging tuluy.
0: Oh, langsung udah daging lop. Wah, dipasak heula
1: maksudnya. Ya maksudnya tong lebat teuing lah kitulah. Soalnya kieuan jujur wewannya urang teh kudu bisa naker. Kudu bisa
0: kerja yang naker ya.
1: Kudu bisa ngaji diri.
0: Oh. Pengajian ya anu kajian-kajian ustaz
1: kan. Masih ya. Lah maksudnya kudu bisa nimbang ka awak eta teh wan.
0: Oh, jadi ulah dapekeun ka overweight gitunya nimbang ka awak.
1: Tong aing mah pusing ngomong jeung mana mah. Pada pusing aing mah.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih setia menemani Anda di hari Idul Kurban ini
1: ya.
0: Dan kita masih memutarkan lagu-lagu requestan yang sudah di request tentunya oleh Anda
1: ya,
0: semua.
1: Yang belum kuatir sabar ya,
0: ya.
1: Tapi dah tradisi mudiknya mana dulu ada apa ya?
0: Ya kurang sedikit lah, kurang.
1: Ya, oke, merenya
0: balik
1: depan. Yang tradisi yang kuat adalah nyate.
0: Ya.
1: Idul Adha teh.
0: Benar, ada daging
1: melimpah. Oh. Makanya orang ya tukang sate wanian si Mas.
0: Muka itu
1: ngurir naik motor angger.
0: Aslinya?
1: Heeh.
0: Di orang mah nutup.
1: Wanian tukang sate Idul Adha.
0: Ya ada mana lagi yang dengan rezeki merenanya?
1: Spesial ya mah Kang sana.
0: Naon sana?
1: Sate daging kurban.
0: Atau mana bagian eta mah?
1: Ganggir gimana eta?
0: Ya,
1: ulah itu. Mangpang mangpung nih.
0: Ya.
1: Jadi ini mah
0: naon?
1: Ya pas Idul Adha kan nyara rata daging aja yang daging.
0: Ya nyambung omongan tadi gitulahnya sacan lagu. Heh, tapi kan memang kalau ngomong mangpang mangpung mah kudu apal ilmu segala sesuatu teh. Jadi orang arek mere ianya info ka sahabat suara 5 mitos tentang daging kambing yang sering salah paham.
1: Fakta atau mitos ya teh?
0: Ya mitos ya teh, 5 mitos. Sebenarnya mah tong salah ya. Daging domba, daging kambing.
1: Ada yang bilang daging kambing ini bikin darah tinggi sana gitu.
0: Sebenarnya bukan dagingnya.
1: Tapi
0: cara memasaknya yang mempengaruhinya. Misalkan pakai santan, pakai naon.
1: Gule bening gule.
0: Ta eta.
1: Tapi gule ge daharna daging naon ku.
0: Ya, tapi kan cai na aya di dinya nyarap atuh
1: munya. Teh cai naon teh dahar.
0: Diuyup saya. Kemudian meningkatkan gairah pria.
1: Tah iya. Namanya kan mitos gitu. Oh, geus dagang, geus dahar daging kambing mah siap gempur.
0: Nah, padahal tapi mitos itu teh.
1: Karena belum ada bukti ilmiah yang benar-benar mendukung ini. Maksud penelitian khususnya can aya, cuman kebanyakan jadi sugesti lamun daga dahar daging kambing teh. Jadi galak ke pamanjikan teh.
0: Sesuruduk
1: lain mi.
0: Uma
1: tungkap tangke.
0: Suka teh sih gak make sesuruduk gitu.
1: Bisa,
0: bisa oke aja.
1: Gitu.
0: Kemudian juga bikin kolesterol naik. Ya, kalau dikonsumsi wajar enggak langsung bikin kolesterol melonjak. Tata ieu ngomong urang teh tulah mangpang mengpeng teh. Ulah langsung tutuluy.
1: Ana cek ilmu udah piring wajar teh atuh teu.
0: Teu.
1: Wajar cek urang mah kadar wajan teh saha heula.
0: Teu ofina nya.
1: Heeh. Da urang mah wajar dahar 2 piring. Jang jelema nu biasa dahar 4 piring mah wajar. Ah, wajar.
0: Ima sih dahar 4 piring gitu.
1: Lain maksudnya makanya VOP wajar teh saha.
0: Jadi kieu lamun loba teuing mah kan aya siwa awak ge eta karana mun daging tutuluyan daging
1: ieu asal ulah di sanguan ti urang mah bener eta asal ulah di sanguan merek dahar daging kambing rea.
0: Ya.
1: Karena kan kagulaan eta ti di sangu mah.
0: Jeung cara masak mah oge amun dagingna bener-bener daging gitu. Bener kan teu digule teu naon pan eta aya santan aya naon.
1: Atau masa asal ulah sanguan.
0: Siapa? Kemudian juga lebih sehat dari daging sapi.
1: Banyak yang bilang seperti itu. Sebenarnya daging kambing itu lebih sehat. Tapi dua-duanya juga punya nutrisi. Tergantung punya cara
0: pengolahannya iya. Itu tadi nukarunya mah misalkan ibu hamil karena dilarang makan kambing.
1: Boleh.
0: Bukan. Asal dalam porsi yang tepat.
1: Yang jangan itu ibu hamil jangan ada di depan kambing.
0: Nah,
1: sing disuruh duduk kecelakaan.
0: Jangan mah ibu hamil jangan makan sandal cepit.
1: Kurang.
0: Waduh.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bertemu. Sahabat Suara masih bareng kita berdua, saya Wanda Urban
1: dan saya Elmi Urban, sahabat.
0: Masih di edisi spesial Suara Seru di edisi Idul Adha.
1: Betul sekali. Tadi kita sudah memberikan informasi-informasi tentang mitos-mitos daging kambingnya. Kemudian mitos-mitos permen tadi tanya.
0: Itu Renu Nazar sehari itu, hari itu terwujud. Jadi kemarin orang beberapa kali lihat postingan. Amun Persib juara 3 kali hat-trick, aing mencit domba poe rebo. Iya, enak Nazar nanti arah-arah aing. Aing mencit, mencit sapi aing poe rebo. Amun Persib juara, aing mencit sapi poe rebo.
1: Idul Adha.
0: Realisasi head apa dari para yang
1: Nazar.
0: Untuk kemenangan Persib kemarin teh ieu tah poe ieu.
1: Ai mane, ieu mah dangges puguh Idul Kurban, tapi
0: Nazar, kan?
1: Tapi lamun Nazar. Nazar mah kuruna manehna domba sorangan, lain domba batur.
0: Ya domba sorangan lain mah rancit kan domba batur kumaha maksudnya?
1: Heuh, kan lobana mah panitia mah domba batur. Domba titipan. Eh mane?
0: Nya. Heeh. Mah muncit, muncit
1: sorangan. Muncit sorangan. Nya. Tapi kan kudu istilahnya mah kudu apa lo gewan?
0: Masjid.
1: Hah?
0: Di masjid itu.
1: Siapa panitia? Siapa? Kudu apa wan? Orangnya ayat tradisi-tradisi di Idul Adha iya wan.
0: Yang mau di Arab mah mencit, misalnya mencit domba tradisi itu.
1: Mau di Arab mencit onta.
0: Iya, nya beda-beda.
1: Iya, beda-beda. Iman.
0: Di Maroko, di Maroko mi?
1: Di Maroko mah.
0: Urut barang.
1: Lain. Iya wan kan dikenalan dengan Lebaran Agung. Dirayakan lagi sangat meriah wan. Masyarakat di Maroko mengadakan liburan selama 3 hari untuk
0: menyebar. Idul Adha di Maroko, Idul Fitri, Maroko Idul Adha di rame-rame katanya.
1: Karena hari tasyrik atuh. Tilu poe. Salah satu tradisi yang dilakukannya adalah mengoleskan henna.
0: Oh, henna itu juga
1: daun pacar, daun pacar.
0: Supaya juga tato
1: gitu. Iya. Jadi masyarakat di sana mengoleskan pada 2 tanduk hewan kurban, biasanya domba. Tradisi ini dipercaya sebagai pertanda baik dan dilakukan sebagai bentuk penghormatan serta doa untuk keberkahan. Dan Wanda kudu apal sapi, domba, jeng kambing teh beda.
0: Biasanya sapi mah bengs beda
1: ya, deh. Domba jeng kambing.
0: Wala. Domba kambing jeng me.
1: Panya teteh kambing kene memang.
0: Beda nusok.
1: Domba sama tandukan gitu kayak inti nama.
0: Ya. Badot me.
1: Kaya me kambing.
0: Jadi ayah domba badot yang me
1: alpaka siapa beren
0: sarua alpaka beda atau siapa teh
1: yes me itu sarua kambing kayak mana amun orang mau me teh nya kambing teh disebutna me gitu di orang
0: domba
1: ah
0: domba
1: tanukan domba mah anu teu culina ngararamleh gitu gitu eta wan nah daging kambing daging domba eta kudu bisa ini mah kambing berarti teu tanukan domba tanukan.
0: Kambing yang domba non beda nasi teh.
1: Domba matandukan.
0: Nya, kambing.
1: Tetandukan, nucelina ngamleh. Anu para ranjang, badot, me, asupna. Gitu.
0: Domba garut berarti?
1: Tama domba, kesepuh, domba garut.
0: Tetandukan.
1: Tandukan.
0: Amun domba garut tetandukan berarti me garut.
1: Bisa jadi, tama bener. Bener, tama bisa jadi. Dan memang bisa dimana wae. Tadi sebut bahasa Indonesia kambing. Mudah salah lagi.
0: Nah, siapa sok ketawa itu
1: akhirnya. Benar.
0: Nah, kita ke negara Pakistan nih, sahabat Suara ya. Ada tradisi unik Idul Adha di berbagai daerah di Pakistan ini. Ini ternyata ada kebiasaan menghias hewan kurban menjadi tradisi yang dilakukan di sana ya. Menjelang Idul Adha. Masyarakat Pakistan ini menghias dan mendandani hewan kurban seperti sapi dan kambing. Sebagai bentuk penghormatan hewan-hewan tersebut biasanya dihiasi dengan cara dicap atau diberi pita atau pernak-pernik berwarna-warni. Nah, tradisi ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap hewan kurban tapi juga menambahkan semarak perayaan hari raya.
1: Ah, oh, di dangdanan berarti siga gitu sahabat suaranya.
0: Pitaan di anti.
1: Hah? Dilepan setipan sekalian kumane. Nah, atuh ya teman yang mau dikangkalungan.
0: Tidak mah hese, mau dikorbankan aja kobrol WU. Mung, betina mah.
1: Curhat.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Sahabat Suara, kita masih memberikan informasi perayaan Idul Adha di berbagai negara. Kalau tadi Elmi sama Wanda sudah ngasih kebiasaan di Maroko dan Pakistan.
1: Karena yang mayoritas memang Muslim, makanya di situ banyak.
0: Ya ada. Oke. Okay.
1: Di Amerika, kau mami tradisinya kan maaf.
0: Tradisinya cedain pun lah. Di Bangladesh ya, emang Bangladesh ya tuh kan Bangladesh ininya.
1: Negara yang paling banyak banknya di Bangladesh.
0: Ya, Bangladesh.
1: Ya, bank itu dia ya bank.
0: Justru
1: BCB.
0: BCA.
1: Bank cabang Bangladesh. Bank sentral Bangladesh, BCB. BCA apa dia? CTD itu BCB.
0: Bangladesh itu negara yang banyak desanya juga. Hah? Kan Bangladesh desa. Ada desa Pakenying.
1: Nah, orang guru kumanda Indra.
0: Ya, tradisi unik Idul Adha di Bangladesh ini justru
1: itu,
0: ketika perayaan Idul Adha banyak masyarakat Muslim Bangladesh yang mudik ke kampung halaman jelang Idul Adha. Oh, iya
1: di Bangladeshnya mudik Idul Adha aja.
0: Mudik ini menggambarkan semangat untuk berkumpul dengan keluarga dengan merayakan Idul Adha bersama-sama.
1: Jadi emang Idul Fitri dan Indonesia mah mudik teh.
0: Namun tradisi di negara ini sering disertai dengan kekacauan.
1: Alah.
0: Karena banyaknya orang yang ingin kembali ke desa masing-masing. Ketika tiket kapal feri habis terjual, banyak warga yang memilih mengambil risiko dengan naik perahu kecil untuk menyeberangi sungai meskipun hal ini berbahaya. Diusahakan bisa nih mah.
1: Iman niat di pemerintahan lagi kudu diantisipasi atau yang semoga juga orang kan di jalur non
0: kereta tambahan
1: rangkaian mobil truk kan teman anggur operasi menjelang Idul Fitri mudik. Polisi disapu di tempat gitu merenya.
0: Iya,
1: Di laut merenya di sungai merenya.
0: Iya, tapi kan diurang ya anu balikan lewat kapal gua aya jadi aya kapal tambahan.
1: Iya gitu.
0: Aya kapal sapu jagat, aya naon.
1: Kebagian ngojay tukang dan nuturkeun nya. Khusus atlet. Silakan ngojay bari mudik.
0: Pas nepi gua pas nepi.
1: Tipes capek. Tipes. Aing. Berikutnya kita ke negara mana ini teh?
0: Turkmenistan.
1: Di Turkmenistan nih sahabat suara, perayaan Idul Adha di sana ini tidak hanya fokus pada ritual keagamaan ya. Kan penyembelihannya mah sama mungkin di sana di semua negara juga ya. Tapi juga pada hiburan setiap tahunnya.
0: Wah.
1: Jadi negara ini mengadakan konser dan berbagai acara untuk memeriahkan hari besar dalam Islam ini. Selain mengadakan konser, uniknya warga Turkmenistan juga memasang ayunan besar di beberapa sudut wilayah. Warga di negeri ini percaya bahwa mereka yang menggunakan ayunan akan dibersihkan diri dari dosa-dosa mereka.
0: Oh, dikabungkan yang adat kebiasaan itu kebudayaan merenan.
1: Ayunannya
0: merenan itu.
1: Mandi mah kan kearti mandi simbol membersihkan diri. Jadi melunturkan dosa-dosa ya ayunan aja ngelingkeun dosa kumaha.
0: Kapan misalkan ayunan teh sarua jeung nyeuseuh kan kitu tah bulak-balik.
1: Sia masuk maksakeun
0: aja. Bulak-balik mah kitu geus.
1: Sia anu mah geus cuci muter atuh.
0: Tah kuna mah naik biang lala atau naon muter mah nya.
1: Ya teuing makana ieu naon ieu maksudna makna ayunan tapi dijadikan penghilang dosa namanya. Saya sejarah lah.
0: Pasti.
1: Kalau kau orang gitu orang tanya ke nya.
0: Aya kitu mana nunggu.
1: Eueuh sih nya kawesa kapangihna lah. Naon maksudna ayunan jadi ieu itu pengguguran dosa-dosa gitu nya.
0: Dipercaya gitu
1: ieu mah. Cuman di dia naon nya kan kalau di Indonesia mah sapi dan kambing di dia di Arab onta merenya.
0: Iya ya, di Arab onta.
1: Iya kurang ada penelitian di negara-negara lain gimana ya?
0: Kesaruan.
1: Ada binatang lain nggak yang jadi pengganti selain kambing dan sapi dan onta ini ya?
0: Ya bisa jadi dah Agus tapi kan kurang nomor kaki empat atau
1: landak misalnya tuh.
0: Tidak bisa.
1: Oh, empat landak ya.
0: Tapi kan beda deui atau kalau landak mah kan diganti lagi ke kambing bahasa itu teh.
1: Biawa kaki suku nak opat biawa.
0: Sarwa deui sama tong nyar nggak suka. Mana di tanah gitu-gitu we geus.
1: Lain kan di negara lain kan boleh diganti. Juga onta ge kan teu bisa dipaksakan onta dah. Hese onta di Indonesia mah karena aya kambing yang sapi penggantina.
0: Nah, di negara muning ge bisa muning.
1: Ya tapi kan di negara mah teu aya nu digantina kunaon gitu. Kuno aneh.
0: Tong anu aneh. Nu sarua.
1: Hese domba, hese sapi eueuh. Wah, naonnya? Wah, aya jelema we ka cicing.
0: Siapa mau ngomongin?
1: Ajak jadi panitia.
0: Diajak jadi panitia aja. Jadi DDKM gitu ya. Tawan, amun ngomongkeun tentang kurban, mana terakhir iraha mana kurban man? Terakhir pernah meureun kurban mana man?
1: Maksudnya
0: kurban
1: Idul Adha?
0: Heeh.
1: Nya aya ka mah aya.
0: Ih, sia kurban.
1: Kurban maksudna kumaha?
0: Kurban terakhir. Mana kurban terakhir iraha? Kurban terakhir iraha kurban? Ayeuna tahun ayeuna kurban teu?
1: Ya kurban ka masjid gitu nitip
0: ieu. Heeh. Nya. Ayeuna mana kurban? Domba sapi urang mah nanya.
1: Kurunan sapi.
0: Kurunan sapi. Di teu mana sabaraha? 4 juta, 3 juta.
1: Oh, biayana soal jumlah sapi tak ingin ngitung.
0: Bukan mana lu kurban? 3 juta nya. Nyeda, eta teh rata-rata teh 3 juta 800 atau sampai 4 juta wan.
1: Yeah.
0: Eta teh
1: kan ya, biaya ieu lagi lah wajar lah biaya ieu
0: nya. Biasanya dipadeleuhan
1: kocak. 8 jadi 24 juta kan kayak jasa sekolah nyumbang lah.
0: Ya gitu. Da eta teh wan disesuaikeun dengan sapina oge.
1: Kiloana itu kan kiloana.
0: Iya, kiloana sapina. Bising aya kan jujur. Nah, di urang mah urang teh 2 juta setengah misalkan.
1: Sapina sapi peot.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Sepatutnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, tuntas sudah kita menemani Anda siaran di Ido Adi itu.
1: Nah, kita ada
2: latihan. Ini penarang gak penting. Latihan
0: minggu ke dunia penarang. Itu latihan mic di pencit aja nak. Mana-mana cocok kan di pencit.
2: Mancuk mana berkaki opat sih. Mana sorangan ngomong minggu berkaki opat. Ayo mau kadangnya kaki tilu paling gak. Unker iya mah.
0: Unker naon.
2: Nyeker gak geblay mah.
0: Karunya mana man? Sukuna tilu, betul mah dua.
2: Kegeblay,
0: kegeblay,
2: kegeblay ker under control gitu karena dibawa kenali keblay haru atau tuh kabelnya jerman tuh. Wah manusia berkaki tiga, ramon tangke,
0: ramon tangke. Atur dulu lah, sahabat sudah mendengarkan kita siaran.
2: Mana
0: yang ngomong saha itu tuh ngomong.
2: Udah dikurban gitu
0: kan mana-mana. Iya, ayo tuh ngomong nanaun, mana yang
2: itu cadangan itu sih, yang unain ulin turnya pasti ngerenya gitu. Nyebut-nyebut saya nyebut, non. Bisa ke pagi-pagi, non. Pendeta kurban, Haji Oktab tadi gitu kan teh.
0: Haji, poe kemis, poe kemis, ketemu poe kemis. Namanya ayah kene di dia, bisa ke gitu.
2: Ya, gitu ya,
0: berarti. Nah, kamu ya, kencar atau kumaha kan gitu.
2: Iya. Jauh mas Ayu, kayak pasti gitu.
0: Jauh-jauh si Mia,
2: gelonggongan atau apa? Ayo kita pamit, Cak Pancoran. Terima kasih buat semuanya. Wanda Urban pamit.
0: Wanda juga pamit.
2: Suara seru.
0: Selamat Idul Adha.
3: Suara-suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 10 lagu keren sikat.
1: Okay, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Hey, hey, hey, sahabat suara. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah ya, buat kamu yang merayakan dan seneng banget sambil ngumpul-ngumpul sama keluarga, sambil santai di rumah, atau sambil keliling ke rumah saudara kamu ya. Ibnu Akmal sudah hadir dan siap jadi sahabat terbaik kamu sampai 3 jam ke depan. Dan kita mulai siang hari ini dengan 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Siap-siap buat flashback ke tahun 2024, sahabat suara ya. Ini saya akan mainkan satu karya dari pemain bass dari boy band The Lucky Lucky. Ayo, masih ingat gak nih? Saya punya Dul Jailani, sahabat suara, dengan Tak Mau Gila sebentar lagi.

nya nih di IG-nya tadi pagi nih sahabat suara. Udah standby buat sholat Id dari jam 6 pagi. Beh, nonoy luar biasa. Saya akan mainkan Shakira Fier dengan

suara warga Indonesia. Yang ini saya mainkan Shakira Fier, Tatap Mata, jadi lagu keempat dari 10 lagu keren yang pasti diputerin gak pakai iklan ya sahabat suara. Berarti kalau ini adalah lagu keempat, berapa lagu lagi tuh ya? Tapi anyway, saya lagi live di Instagram @iswara.network sahabat suara. Jadi kalau kamu

coba-coba-coba ya. Ini saya punya lagu keren dari Kahitna Sahabat Suara yang pasti akan saya mainkan tak mampu mendua sebentar lagi ya.

0: Alex ya.
1: Ini banyak banget yang request yang hari ini. Saya punya lagu paling fresh dari penyanyi yang hari Sabtu besok nih Sahabat Suara. Ini punya jadwal manggung di BSD. Saya punya Bernadia Rabun Jauh. Di 10 lagu keren barengan Ibnu Akmal pastinya cuma di Iswara Network.
2: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Sahabat Suara, satu hal yang menyenangkan ketika liburan adalah bisa santai, bisa jalan-jalan, termasuk jalan-jalan ke mall. Nah, kapan lagi Sahabat Suara? Karena kadang-kadang ya, pergi ke mall itu menemukan banyak kejutan seru. Awalnya cuma jalan-jalan iseng, pulangnya malah punya inceran baru. Sama halnya kalau kamu mampir ke Kia Experience Week nih Sahabat Suara. Karena selama bulan Mei ini Kia hadir di berbagai mall di Jabodetabek ya. Dan kamu bisa langsung nyobain mobil Kia. Seperti ada the all new Kia Carens. Ini mobil keluarga yang luas dan juga nyaman pastinya. Dan the new Kia Sonet SUV compact Sahabat Suara yang stylish dan juga lincah gitu ya. Makin gak pakai pikir lama lagi karena Kia juga punya harga baru nih, kejutan. Karena Kia Carens ini bisa kamu dapatkan mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan plus juga ada Kia Total Care Sahabat Suara. Kemudian ada garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer. Wow. Dan juga 4 tahun gratis maintenance. Wah, tunggu apa lagi? Weekend kali ini kamu wajib untuk datang ya ke Gandaria City tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei 2026. Karena kapan lagi Sahabat Suara? Weekend ke mall sekalian test drive. Jangan ketinggalan untuk mampir ke Kia Experience Week ya. Dan untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa follow dan cek Instagram @kia.idn.
0: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong. Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disediakan

0: kelengkapan belajar. Nah, intinya ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan.

pakai iklan ya. Dan sekarang saatnya saya memainkan 4 lagu. Pertama, kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya? Nah, buat kamu backstage, sahabat suara, siap-siap saya punya lagu paling fresh, paling baru dari juara kedua ajang Indonesian Idol season ke-14, sahabat suara.

ini 4 lagu perdana ya, 4 lagu pertama saya di jam 12 ini, berarti saya akan mainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya?

tips nih sahabat suara. Saya punya lagu yang dirilis di awal tahun 2025. Saya punya Rizwan Fadilah alias Enjan dan juga Nabila Takiyah. Tak satu cerita sebentar lagi.

Indonesia punya kolaborasi terbaru yang paling fresh nih sahabat suara, yang diambil dari koleksi album terbarunya It Get Tough, Berusaha di Bawah Hujan ya. Saya akan mainkan kolaborasi keren dari It Get Tough dan juga Hindia, Masih Ada Cahaya, di 10 lagu keren Iswara Network barengan Ibnu Akmal siang hari ini.

0: Sahabat suara, pernah ngalamin gak nih? Kamu dengerin satu lagu, terus langsung flashback, langsung keinget sama masa-masa lalu kamu. Mungkin zaman-zamannya sekolah, zamannya kuliah, nongkrong sama teman-teman segeng, atau malah keinget sama gebetan atau mantan kamu. Bisa ya? Nah, apalagi sekarang ada yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktifet Sahabat Suara. Kita mau ngajak kamu semua untuk balik lagi mengingat momen-momen spesial tersebut lewat lagu ya. Ini kesempatannya keren banget, kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Tapi inget nih, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu Sahabat Suara. Apakah itu lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang pertama kali nemenin kamu tugas skripsian, atau mungkin lagu yang kamu putar terus gara-gara galau karena mantan. Nah, kira-kira apa lagunya? Langsung kirim WhatsApp ke nomornya Iswara ya, dan sebutin lagu yang kamu request, plus juga ceritain nih Sahabat Suara alasan kamu kenapa milih lagu tersebut ya. Terus nanti kamu akan ditelepon secara on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain langsung kenangan di balik lagu itu. Nah, biar diputerin terus kita sama-sama nostalgia bareng Sahabat Suara. Jadi tunggu apa lagi, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 6 sore barengan Jill dan juga Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet Sahabat Suara. Dan yang baru adalah Aktifet kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau, yang cepat redakan batuk membandel dan juga gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange.

Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.

0: The 2026 by Enchanting Valley, sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkom.

0: Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangani oleh Martino Leo, Dayin Tamelira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Barry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @BadutGendong dan @Mapa.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan.

kali ini. Dan juga saya masih live di Instagram. Kok Instagram? Di TikTok live. Di @iswara.network. Dan kamu boleh gabung untuk ikutan request sambil kita simak 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Biar makin ceria nih sahabat suara.

siang hari ini yang udah diputerin gak pakai iklan, berarti saya akan memainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa lagi nih di playlistnya Ibnu Akmal siang ini?

keren dari Monita Tahalea Sahabat Suara dan juga Teddy Aditya yang rilis di tahun 2024. Saya punya Labuan Hati yang akan saya mainkan

0: ya sahabat suara, yang punya nama lengkap adalah Muhammad Raja Gianuka Putra alias Nuka. Ini saya akan mainkan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya pastinya di 10 lagu keren Iswara Network barengan saya Ibnu Akmal.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia, 10 lagu keren. Semoga udah sesuai nih ya, sahabat suara, dengan kondisi mood kamu siang hari ini ya. Dan kalau masih ngerasa kurang puas banget nih, Nuk, dengan lagu-lagu yang gak ada iklannya, nah, besok kamu boleh join lagi nih, sahabat suara, di jam yang sama ya. Dan yang pasti sekarang, Ibnu masih ada waktu sampai jam 2 siang ini. Dan saya juga masih buka kesempatan buat kamu ikutan request via TikTok Live di @iswara.network ya. Jadi langsung gabung sekarang untuk ikutan request yang hari ini barengan Ibnu Akmal.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teboto Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutar

Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.

0: Indonesia.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31.

0: Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Ini saya mainkan Fish Nina. Ini spesial pakai telur banget nih. Saya mainkan untuk satu orang sahabat suara yang ada di Borneo, Sarawak, Malaysia. Hey Elvin. Dan juga selamat. Tadi saya mainkan Adrian Martadinata, spesial untuk Ardi di Pekanbaru. Dan juga Kinan yang request Geisha. Sudah dimainkan ya teman-teman ya. Dan terima kasih banyak sahabat suara udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 11 siang tadi ya. Dan sekarang waktunya kamu untuk terus santai sambil dengerin lagi lagu-lagu seru, lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
0: emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
2: Kok rudal berubah?
3: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Ada tatonya. Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Music Weekend is calling. My BTA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara
0: memutar

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa Indonesia.

0: beasiswa Astratech. Dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

0: di suara. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itni Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik In Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebab

sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itdi Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Karena ya ini udah, berkaitan gak... juga dengan Sahabat Suara. Iya, tadi kan bener, udah kita bener, jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue
0: iya,
1: cinta banget siaran di sini tuh, apa ya, vibes-nya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau Sahabat Suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya.
0: Kita ada yang nanya, enggak ada karaoke nih? Enggak ada. Belum ada karaoke, besok. Besok kita ada. Besok kan libur ya? Enggak ya? Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya. Betul. Begitu.
1: Apa sih? Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan? Ya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
1: Butika udah enggak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Ani satu ya. Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya, ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengarnya apa?
1: Aku gak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak dengar Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengarnya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Suster dia bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup. Oh lama, lama suster ya itu kan? Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Dika, uruknya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kan ada buat makan ya. Tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah. Iya. Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek? Orek.
0: Iya, orek. Beda satu huruf makan sih.
1: Orek.
0: Iya, cuman kayak salah ya.
1: Lanjut lagi enggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar Kamis kom dong. Ya, ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin, hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Iswara kita, Dina, EKE Maca, ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan, terus tadi yang ikutan kocak sama kita, Ulfa, itu jam satuan ada kontrol ke dokter, minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra, abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak ya
0: jadwal aku.
1: Terus?
0: Iya.
1: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh, Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang, aku bisa atur.
1: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih dulu.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9 di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Ke Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah kan
1: si
0: mau Senopati.
2: Mana udah kan dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
1: Ha?
3: ah Butika nggak bisa ditelepon nih.
0: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai edisi spesial Idul Adha.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Meliasari, OPP Onditi Ridwan, bersama segenap kru dari tim Suara Santai Suara Bandung yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 2026. Semoga bersama-sama dengan momen Idul Adha ini bisa mengajarkan kita nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan juga nilai berbagi sekaligus, sahabat suara. Yes, siapa yang bilang aku libur? Gimana hari ini ladanya, sahabat suara? Diawali dengan momen sholat bersama. Ada yang di masjid, ada yang di jalan, ada yang di berbagai macam fasilitas umum atau tempat-tempat umum, atau di masjid raya, masjid agung gitu ya, sahabat suara. Lalu dilanjutkan biasanya dengan menikmati santap makan dulu nih bersama keluarga. Apa sih menu Idul Adha hari ini, ya kan? Nanti kan nungguin daging mas yang ke sore ya, dibakar atau diolahnya biasanya malam-malam. Jadi kalau menu sarapan setelah sholat masih kayak lontong kari, sambal goreng kentang, atau bahkan kayak cuek aja deh, pokoknya nasi ada temennya udah cukup. Karena nanti menu gongnya tuh biasanya sore ataupun menjelang malam gitu ya, sahabat suara. Pokoknya selamat menikmati. Setelah itu biasanya ada lanjut ke masjid atau ke tempat penyembelihan kurban untuk kita yang punya rezeki di tahun ini berkurban, atau menyaksikan hewan kurban yang mungkin dikurbankan oleh ibu, ayah, kakek neneknya, anak-anak Anda gitu ya, sahabat suara ya. Lalu setelah itu biasanya ya akan di rumah dulu ya kan, sambil nonton film, makan lagi, menunggu pembagian atau menunggu jatah dalam tanda kutip biasanya kalau kita yang berkurban. Lalu setelah itu sore udah langsung tuh ibu-ibu, bapak-bapak sibuk semua ya, mengolah daging kurban menjadi sate, digule, diolah jadi makanan yang khas banget pokoknya ya, dengan menu-menu Idul Adha. Nah, enggak ketinggalan alat-alat tempur masaknya juga nih, biasanya udah mulai disiapkan. Dari mulai arang-arangnya, alat bakarnya, sekarang mah udah gak pakai arang loh. Biasanya cuma yang dibakar yang udah pakai kompor gitu kan. Ya ampun, udah gak ada asap-asapan ya. Tapi memang smoke-nya beda ya wanginya, sahabat suara ya. Terus bumbu-bumbuannya, tusuk satenya, hihidnya, segala rupanya sudah dipersiapkan pasti dengan baik ya sama sahabat suara. Selamat menikmati waktu kebersamaan dengan orang-orang tersayang sambil mendengarkan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik hanya di 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Mudah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym, jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Wara Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Ini Melia Sari di Suara Santai, nemenin sahabat suara di momen Idul Adha ini. Sambil muterin lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik, sambil nemenin juga yang lagi masak-masak, sambil nemenin yang lagi mengolah-olah daging ya. Ini harus diucapkan terima kasih sebesar-besarnya dulu nih untuk tim panitia Idul Adha di masing-masing komplek perumahan atau mungkin di masjid perumahan tempat sahabat suara tinggal. Karena kan mereka ini ya dari mulai meeting panitianya, briefingnya, pas hari H-nya, eksekusinya, sampai pembagiannya. Aduh, bertubi-tubi banget nih biasanya pada kurang tidur. Ya, kalau panitia sudah terbiasa pada kurang tidur gitu ya, sahabat Sarayana. Hari ini berkesempatan untuk bisa menyaksikan hewan kurban di beberapa komplek tempat tinggal ataupun di beberapa masjid gitu ya, sahabat Sara, untuk disembelih. Kadang-kadang ada rasa iba, ada rasa kasihan, ada rasa gak tega gitu sahabat Sara. Apalagi kalau misalnya itu adalah hewan kurban yang memang sudah kita persiapkan, sudah kita pilih gitu ya, untuk disembelih di hari Idul Adha ini. Tapi biar bagaimanapun, seperti yang tadi aku bilang ya, banyak yang kita pelajari dari momen Idul Adha ini gitu ya. Jadi ya salah satunya dengan mengikhlaskan tadi gitu ya sahabat suara, sapi atau kambing tahun ini. Semoga semua yang sudah dipilih oleh sahabat suara dengan jerih payah menabung gitu ya untuk membeli hewan kurban di tahun ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurbannya juga ikhlas ridho, begitu juga dengan kita, nantinya menjadi saksi kesolehan kita di surga, amin gitu ya. Dan semoga bisa dibagikan dagingnya, berkahnya untuk yang berhak mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Ya, banyak tuh yang makan daging juga gak baik loh sahabat suara, bener gak sih? Nah, solusi untuk menghindari efek kebanyakan makan daging saat Idul Adha nih, info-info penting yang pastinya bakalan Yuni share buat sahabat suara. Untuk menghindari lonjakan kolesterol dan gangguan pencernaan yang diakibatkan karena kita terlalu kalap makan daging kurban sahabat suara, satenya, gulenya, direndang mah segala rupa gitu ya, ini harus diseimbangkan dengan minum air putih yang cukup, konsumsi sayur dan buah yang kaya serat, serta pilih potongan daging yang tanpa lemak sahabat suara. Nah, yang bisa menjaga semua itu adalah kita, benar gak sih? Kita harus benar-benar ngejaga pola makan dan porsinya. Jangan sampai kalap sahabat suara. Batasi konsumsi daging merah sekitar 50-150 gram per porsi. Terus pilih potongan daging yang tepat, bagian yang minim lemak seperti tenderloin atau sirloin. Terus buang tuh lemak putih yang nempel sebelum dimasak. Hindari jeroan atau organ dalam seperti hati atau usus yang memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi. Tapi enak ya. Nah, kita juga harus paham bagaimana cara pengolahan dari daging kurban yang benar, yang sehat gitu ya. Hindari santan dan gorengan. Lebih baik pilih metode direbus, dikukus, atau dipanggang daripada menggoreng atau mengolahnya dengan santan kental. Berarti ya di sate udah oke lah ya sahabat suara ya. Dipanggang atau direbus atau di apa? Dibakar gitu ya. Nah, kalaupun dibakar katanya jangan terlalu gosong guys, karena daging yang dibakar terlalu gosong ini dapat memicu senyawa karsinogenik, sehingga kurang bagus efeknya apabila dikonsumsi terlalu banyak atau berlebihan ya. Nah, siapkan juga makanan dan minuman penetral. Jadi sayur dan buahnya disiapin untuk melancarkan pencernaan. Air putih, bahkan kalau diperlukan air kelapa untuk mendorong sisa metabolisme ya. Ini juga bagus nih air kelapa sahabat suara untuk menetralkan tubuh karena kaya elektrolit. Terus yang paling mudah and simple and easy, minum teh hangat ya. Ada teh hijau, teh lemon, atau teh jahe yang bisa membantu melancarkan pencernaan dan menstabilkan tekanan darah. Nah, kalau dirasa udah kebanyakan banget, baru hari pertama nih Idul Adha, belum hari-hari selanjutnya yang dapat kiriman daging juga. Olahraga rutin guys, jangan sampai numpuk lemak daging-daging gitu ya. Tapi kita tidak menyeimbangkannya dengan air putih tadi, air kelapa, buah-buahan dan sayuran kayak serat, atau bahkan ya mager alias malas gerak. Jadinya nanti libur Idul Adha 2 hari, berat badannya naik berkali-kali. Kini

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Meliasari di Suara Santai, Sahabat Suara, nemenin kalian di edisi spesial Idul Adha 27 Mei 2026. Difikir-fikir lagi, Idul Adha datang tepat pada waktunya ya. Untuk yang gajian tanggal 25, alhamdulillah. Buat yang gajiannya tanggal 30-31, Yalah, kenapa Idul Adhanya di akhir bulan? Buat yang gajian di awal bulan, ya Allah, ini beneran nih gajiannya masih lama gitu ya. Dinikmatin aja mau bagaimana juga ya, Sahabat Suara. Ya, agak-agak bengkak sih pengeluaran sedikit. Anak-anak libur, suami istri libur, ada ibu bapak mertua. Belum lagi harus belanja bumbu-bumbuan, alat-alat masaknya. Pengeluaran untuk hewan kurban sudah jauh-jauh hari sebelumnya ya, gitu Sahabat Suara. Dan lebih minim pengeluaran dibandingkan Idul Fitri, mungkin karena tidak ada perjalanan mudik, nggak ada perjalanan yang harus melelahkan berhari-hari dengan kendaraan, pakai pesawat, pakai kereta ataupun berbagai macam halnya. Tapi mungkin untuk kalian yang memilih momen Idul Adha ini adalah momen mudik dan bersilaturahim, ya nggak salah juga ya. Jadi salam hangat buat keluarga dan juga orang-orang tersayang bila mana Sahabat Suara di momen Idul Adha ini memutuskan untuk mudik karena Idul Fitri kemarin nggak kebagian tiket dan lain sebagainya. Semoga bisa melepas kangen dan juga rindu dengan orang-orang tersayang, ditemani sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik hanya di 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Beberapa saat lagi menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, sahabat suara. Ini Melia Sari masih di Suara Santai nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Gimana, udah kebagian daging-dagingannya? Ya, tadi udah dikasih tahu ya tips bagaimana agar tidak terlalu ruas badan kita, tidak terlalu berlebihan gitu, sahabat suara, dengan mengkonsumsi dagingan yang biasanya memang kita nikmati di momen Idul Adha ini gitu ya. Sebelum kita sama-sama nikmatin, kan prosesnya panjang tuh, habis dibagiin tuh biasanya kita bersihkan dulu baru kita olah dan diproses ya. Nah, gimana sih sebenarnya cara untuk mengolah atau membersihkan daging, sahabat suara, biar kita siap untuk gunakan? Nah ya, hindari mencuci daging kurban kalau nggak ingin langsung dimasak. Jadi kalau udah dapet dikresekin, atau mendingan ganti kreseknya aja biar bersih lalu masukin ke freezer, ya kan, itu paling simpel. Tapi kalau mau langsung diolah, sahabat suara, ya ini ada beberapa caranya ya. Ternyata kalau nyuci daging mentah tuh beresiko menyebarkan bakteri melalui cipratan air dan membuatnya cepat busuk. Sebagai gantinya, bersihkan permukaan daging menggunakan tisu dapur, atau malah direbus dulu sebentar, guys ya. Dilap-lap permukaan daging dengan tisu dapur atau tisu khusus makanan atau paper towel ya, sahabat suara, biar menyerap sisa darah dan juga kotoran. Terus potong bagian yang kotor. Kalau kelihatan gumpalan darah kering gitu ya, bisa dipotong pakai pisau atau gunting yang tajam. Terus di blanching, direbus secara singkat aja untuk beberapa bagian seperti jeroan, iga. Direbus di air mendidih selama beberapa menit, buang rebusan kotoran yang pertama yang keruhnya, terus tiriskan dagingnya. Ya, kalau mau langsung dimasak, diolah jadi sate sebelum dipotong-potong, bilas, sahabat suara ya. Kalau mau langsung diolah ya, bilasnya simple aja, singkat aja, di bawah air mengalir, tiriskan lalu segera masak. Tapi kadang-kadang suka ada rasa atau aroma-aroma bau perengus gitu ya, sahabat suara. Ini tipsnya, singkirkan lemak berlebih, karena kalau bau perengus di kambing atau domba tuh sebagian besar berasal dari gumpalan lemak putih atau gajihnya. Potong tuh bagian tersebut, terus balurkan jeruk nipis, beri perasan daging yang udah kita potong-potong tuh, dikasih perasan jeruk nipis, terus diamkan 10 sampai dengan 15 menit sebelum dimasak untuk menetralisir. Kalau mau di kulkas, disimpan ya, tadi ya, jangan dicuci. Potong sesuai porsi sekali masak, pakaiin plastik wrap gitu, atau digunakan wadah tertutup atau kedap udara agar usia dari si hewan kurban ini tahan lama. Jangan lupa dikasih tanggal, kapan tanggal kita dapatnya, kapan tanggal kita misalnya memotongnya dan lain sebagainya ya, sahabat suara, biar kita bisa tahu, oh ini udah 1 minggu, udah 2 minggu dan lain sebagainya. Ah, yakin ya, gak usah nunggu 1 minggu 2 minggu ya, 1 jam 2 jam juga dagingnya udah habis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Sambat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Belsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda. Seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Yuni Meliasari di Suara Santai nemenin kalian pastinya masih sama dengan jam 7 malam. Dan buat Sahabat Suara, Yuni punya satu informasi yang gak boleh ketinggalan buat kalian yang perlu internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian. Ada Melsa Internet Service Provider, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Lebih baik jangan kemana-mana, karena di momen libur Idul Adha ini Yuni bakalan puterin lagu-lagu Indonesia pilihan terenaken tanpa jeda iklan untuk menemani Suara Santai Sahabat Suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

0: FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sudah 3 jam Yuni Meliasari menemani Sabah Suara di edisi Suara Santai 27 Mei 2026. Di momen Idul Adha ini, selamat lanjut kumpul-kumpul, selamat lanjutin masak-masak, selamat beristirahat, selamat jalan-jalan mungkin, atau bahkan ada yang mau melakukan trip atau perjalanan ke luar kota, selamat menikmati momen liburnya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, Sabah Suara atau kagok sampai weekend nanti dibablaskan ya, gak apa-apa tuh, yang penting mah lancar ya, di jalannya lancar, rezekinya lancar ya, Sabah Suara ya, benar-benar ya. Ingat loh, jangan berlebihan makan daging-dagingannya, Sabah Suara, diseimbangkan ya dengan makanan kaya serat, buah-buahan, sayur-sayuran, minum air putih atau air kelapanya tadi ya, atau yang udah harus minum obat obat penetralisir ya, itu memangga saja ya, sesuai dengan kondisi kesehatan dan tubuhnya, Sahabat Suara, gitu ya. Makasih sudah mendengarkan, insyaallah besok kita bakalan ketemuan lagi seperti biasa jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Yuni barengan sama Pipi untuk Tiri Tuan pamitan dulu, dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang tak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Barry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Mama.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

Indonesia, Bedul Rasan Dev yang habis muterin lagunya Kota. Samuel Chi. Ini adalah lagu Ponyel latest release-nya Samuel Cipta. Gak latest sih, latest kedua sih kayaknya. Setahu gue tuh dia rilis dua lagu Sahabat Suara, dua lagu terakhir gitu ya, dan ini yang pertamanya. Ya lu ngerti lah ya maksud gue. So anyway, sekarang gue udah buka live di TikToknya Iswara.network. Mau menyapa-nyapa dulu yang sudah hadir di sini, ada The Vita, ada Wewins, ada Saunah, ada lain-lain. Ada The Punisher, The Punisher. Malam Bro Berli, Beril. Malam The Punisher. Lagi pada ngapa ini malam hari ini? Coba dong absen-absen nih, ada ini kita santai aja kali ya. Di WhatsApp ada Ardi yang lapor weather info Semarang gerimis Syahdu Ber. Jakarta enggak sih, enggak kena gerimis, enggak kena air Jakarta hari ini. Panas, tapi panasnya masih normal, masih bersahabat lah Sahabat Suara. Tapi kalau lebih suka panas atau lebih suka hujan? Kemarin kan gue nanyain gunung atau pantai. Sekarang panas atau hujan?

Ada Dinda juga nih yang uset baru nongol-nongol udah curhat aja nih. KBR di hari libur ini, gue pengen ngucapin jauh-jauh sana buat mantan gue. Karena baru tadi pagi gue diputusin, katanya gitu. Diputusin kenapa, Din? Kalau boleh tahu, Din. Buat lo yang pengen curhat juga boleh, nanti ada segmen curhat alias BTS berani terbuka sama Beryl. Dan buat lo juga yang pengen request lagu, ini kita main freestyle aja ya. Kita bebas mau ngapain aja gitu. Lo mau curhat juga boleh. Lo mau titip salam juga boleh. Ramaikan live TikTok.

0: Ya Nan nanti oke, okay. Nan ada cerita. Hai Dari. Yang mau request lagu boleh banget, lo tinggal kirim voice note aja ke WhatsAppnya Iswara. Yang buset kumati. Yang lagunya gue puterin adalah orang yang berani kirim voice note ke WhatsAppnya Iswara. Karena nanti voice note lo juga akan gue puter on air, sahabat Suara. Contoh voice note kayak misalkan real, gue pengen request lagu ini dong. Ditunggu ya request-request dan komennya di malam hari ini. Kita ke playlist dulu, sahabat Suara. So station on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosendavi di Nongkrong Bareng.

Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96

0: bareng Beryl sampai jam 10 malam sekitar ya 75 menit lagi ya. Masih lama sahabat suara. Abis muterin lagu dari Feast.
1: This is banget tahu kayak gue gak heran ya kenapa Feast tuh bisa gokil banget dan terkenal gitu. Karena emang lagunya relate banget. Thank you Baskar and Team.
0: Gimana nih, udah pernah kena kambing belum hari ini? Hey, Pilo, gulenya belum matang. Dari tadi kemana aja? Bukannya masak lo dari siang?
1: Kalau makan daging kambing bisa aman sekarang. Oke, gue bakal ngasih fakta ya. Karena kan kalau misalkan orang makan daging kambing itu suka punggung sakit-sakit, ya kan, ngarahinnya ke kolesterol. Jadi ada fakta nih buat lo yang abis makan daging kambing, abis pesta kambing hari ini. Nyeri punggung setelah makan daging kambing biasanya disebabkan oleh peningkatan asam lambung. Terus postur tubuh yang salah saat makan. Kali-kali lo makan sambil kayang gitu. Atau otot yang menegang akibat proses pencernaan lemak jenuh yang membutuhkan energi ekstra. Tuh, kalau pengen meredakan keluhan tersebut, lo bisa kompres anget gitu ya. Jangan lupa jangan pakai air anget, pakai lahar kalau bisa. Jangan. Posturnya jangan bungkuk kalau pas makan. Di sini siapa yang kalau makan suka bungkuk, ayo. Jungkuk aja makan gak bungkuk. Masa ngerime gitu. Di sini siapa? Ini gue bukannya pengen ini ya. Ini masih ngomongin lebaran. Coba gue bukannya pengen bercanda-bercanda, enggak. Cuma ini faktanya. Katanya setiap sholat Id, setiap sholat raweh atau apapun gitu ya, hajat yang melibatkan orang-orang komplek, disitulah sholat raweh dan sholat Id, disitulah cowok-cowok cakep atau cewek-cewek cakep baru nongol. Iya enggak? Soalnya teman-teman gue banyak yang kayak, anjir tadi gue ketemu di musola ada yang cakep ternyata di komplek kita. Zap. Coba yang pernah ketemu lawan jenis cakep pas lagi sholat Id atau sholat raweh. Kalau gue enggak, cuma mereka nganggep gue cakep. Tuh kan ada kan dari Dimas, baru banget bang tadi pagi sholat Id ya kan, gue ketemu orang cakep dan ternyata itu beda tiga rumah doang.

Tapi definisi cakep sama definisi cantik menurut Lolo pada kan beda-beda ya sahabat suara ya. Sering banget definisi cakep menurut orang tuh adalah ya yang rambutnya badai, atau enggak yang less makeup, atau enggak yang badannya wangi apa segala macam. Mungkin itu udah sering gitu ya. Tapi pernah enggak sih lo ketemu sama orang yang badannya bau, ketombenya kemana-mana, ciri-ciri yang lo bikin lo enggak nyaman aja gitu? Ada enggak sih? Lo gak usah mention orang ya, cuma lo kasih tahu ke gue aja. Gue pernah ketemu, tapi kalau mau mention orang juga boleh ya. Gue pernah ketemu orang, ini adalah ciri-ciri yang gue ketemuin dari dia, ciri-ciri fisik yang menurut lo agak-agak aduh gak nyaman lagi gitu. Misalkan gini lah cerita sama gue, real. Gue ketemu orang, dia pas ngomong, pas geleng-geleng kepala gitu segala macem, putih-putih dari rambutnya nyebar ke pundak karena dia pakai kaos hitam. Jadi itu yang pengen gue tanya, lo pernah nggak sih ketemu orang yang bikin lo nggak nyaman gitu? Dan ciri-ciri fisiknya apa sih yang bikin lo nggak nyaman? Gue pernah ketemu cewek bau ketek aja sih. Itu gak nyaman sih gue Joshua. Gak nyaman. Sering banget tuh di event. Oh cuy, sumpah. Gue tidak mengeneralisir ya. Cuma waktu gue berapa kali nge-MC. Gue kan nge-MC school to school gitu sama sebuah brand lah. Ada beberapa anak SMA yang kalau gue lewat, buketnya nyebar banget cuy. Kalau lo gimana? Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara. Jangan, masuk ke live TikTok aja. TikTokiswara.network. Abis ini, gue bacain. Oke, kita ke lagu dulu. Hitamku, My Black.

Masih bersama gue. Aneh sih kata-katanya, masih bersama gue. Kalau mau masih sama gue, bersama kan formal ya. Ah gitu ya, dibahas deh gue, amit-amit. Masih sama Beril, di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Masuk di jam 9 malam ya. Enggak sih, 9 malamnya dikit lagi, 30 detik lagi. Tapi it's okay. Gue lagi live di TikTok jadi suara.network juga. Gue pengen... Wow, ada BTS, banyak banget nih curhatan. Masa ada yang voice note 6 menit. Kalau kata Green Boys, Zapgar, Zam, Vom. Mau shout out juga nih, ada 0882-2470 sekian. Asli bang, gue juga tadi pagi pas sholat id ketemu yang cakep-cakep ya. Itu adalah berkah, karena lo lagi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakin ibadah lo, perbanyak pahala lo, perbanyak sedekah, perbanyak sholat malam biar

Ini pemanasan ya di. Gue tadi lagi ngomongin ini tahu sahabat suara. Hal-hal physically ya. Physically, gue pernah nanyain ke lo sih hal-hal yang bikin lo ill feel. Tapi ini gue pengen ngomongin physically. Physical things yang bikin lo

apa ya, bikin lo tuh ilfeel sama orang. Gue pernah ketemu cewek bau ketek. Ya gitulah pokoknya. Udah gue langsung mundur. Gak bisa. Gue tipikal lah gak bisa bilangin orang. Oh ya gini, gue tuh gak bisa soalnya kalau bilangin tuh gimana gitu, kayak ngatur gitu. Gue pernah deket sama orang. Nih ya, waktu SMA. Nih gue, sorry banget ya, kan selera ya, kalau gue gak suka yang seperti ini gitu. Jadi gue, aduh, lagi jalan nih, beliau masuk mobil gue kan, teng dah tuh abis itu. Everything went normal. Sampai kayak dia akhirnya nunjukin jalan gitu lah. Nah kalau nunjukin jalan, dia kan tangannya ngangkat, terus di sela-sela apa sih, lengan bajunya itu kan kelihatan tuh dalamnya keteknya. Terus di buluan, gue gak sengaja lihat keteknya buluan, gue gak suka. Maaf, akhirnya gue mundur. Gue kalau itu gue nggak apa-apa, setiap orang juga punya banyak loh model-model yang ini, yang di Instagram brandingannya katakan buluan, yang nggak apa-apa sih sebenarnya. Jer, itu tuh yang bikin kayak anjir, dropnya tuh sekian puluh persen gitu. Jadi kayak padahal kan tinggal dicukur aja kan, kalau misalnya emang harusnya kan bisa aja yang kayak gumi mohon maaf ya gitu. Gimana, gue bingung lah. Abis ini gue bacain versi lo, sahabat suara. Masuk dulu ke TikToknya iswara.network. Kita ke playlist dulu, sahabat suara, oke? Ditunggu di TikTok ya. Komen di sana.

0: Indonesia. Era Mami.
1: It's been a long time gak denger lagu ini di radio loh, sahabat suara.
0: Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Kita ngobrolin soal hal-hal yang bikin lo evil tapi physically ya. Tadi udah ada yang cerita, gue ketemu cowok

ketika gue pernah ketemu cowok, mulutnya wangi. Tapi gini. Kalau orang bau ketek, ternyata mereka tuh suka nggak tahu kalau mereka bau ketek. Tadi di TikTok juga udah bilang, gue bau ketek nggak ya gitu ya. Tapi kalau misalkan orang bau mulut, mereka tuh sadar kalau mereka tuh bau mulut dan mereka tuh tahu gitu kan, bisa tinggal pakai tangan gitu kan. You had one effing job, bawa permen min, please lah. Udah, that's all. Kalau kata Margareta, pakai sampo SLS terus digosok pakai amplas. Amplas nomor berapa nih? Kalau nama aku Citra, gue pernah di DM cowok. Pas gue liat profilnya, di highlightnya banyak foto kuku jempolnya panjang-panjang. Oh, dia ilfil sama cowok yang kukunya

kalau kata Citra kuku panjang lihatnya kotor aja gitu ya sih. Ada yang WA gue. Coba kalau bajunya belel, ngerti enggak belel? Belel kobra bukan sih? Kalau belel iya, anggapannya si orang ini bilang, "Lo mau tidur apa mau jalan sama gue?" Anjir, anjay. Mau tidur. Bisa enggak digabungin dua-duanya? Tidur sambil jalan gitu, sleepwalking. Tapi emang bener sih, ada beberapa cewek yang concern banget. Nih gue curhat sedikit ya. Gue sama mantan gue tuh gak pernah diajarin soal styling. Begitu ketemu yang sekarang, gue bersyukur banget karena dia aware banget sama outfit gue gitu. Jadi mungkin lo salah satu yang kayak gitu.

Rens. Hai Rence, ditunggu ya. Gue pernah ilfil sama cowok dari Tinder. Tiba-tiba datang kunciran langsung duduk sebelah gue. Terus dia buka rambut gondrongnya itu, ngibasin rambutnya langsung, ew. Ya mungkin itu gimmick kali, bercanda kali Ren. Kan gue juga pernah gondrong, cuma gue gak pernah ketemu cewek baru ngedate pertama kali, terus langsung kayak seh gitu. Iklan sampo loh. Got a big bag. Thank you Bang Indra, udah dimasukin dua lagu nih. Kita ke playlist dulu sahabat suara, abis ini BTS ya. Jadi jangan kemana-mana, so stay tune on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: yang selingkuh, ku ingin kau. Say what? Mati saja.
1: Kemarin ada sahabat suara yang cerita sama gue diselingkuhin lah gitu, terus habis itu
2: ya, mati.

0: Sekarang kita ke BTS dulu ya. Berani terbuka sama Beryl, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
2: Gue punya beberapa backsound baru. Sedih, lucu, zodiak, yang standar.
3: Gue 10 jam.
2: Gak sengaja semua gue nggak tau 10 jam. Nah, yang tadi deh. Kaget. Kaget banget. Sorry. Gue backsound yang barusan gue ini. Kaget banget, sumpah. Kaget beneran. Mana gue di studio sendiri? Enggak di studio, di kantor ini gue sendiri. Ada VN nih, sahabat suara, kita dengerin sama-sama ya. Enggak deh, aku bacain yang chat dulu baru VN, karena VN lebih effort. Mana sih tadi? Oh ini dia. Lo dengerin sama-sama ya, gue butuh solusi juga dari lo, jangan diem-diem aja lo. Yang di TikTok. Ini BTS dari gue, Beryl. Jangan sebut nama gue ya. Dulu waktu pacaran, loh ini mah yang, oh ini baru ya. Dulu waktu pacaran gue pernah diselingkuhin. Ceritanya agak lucu kalau diingat-ingat sekarang. Waktu cowok gue, yang mana sekarang udah mantan, berarti mantan gue gitu ya, mantan lo gitu, sorry. Waktu mantan lo, gimana ngomong sih, waktu mantan gue tiba-tiba bilang kalau dia lagi di alun-alun deket rumah mbah gue. Dia nyuruh gue datang nemuin dia. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama temen. Pas orang yang ditunggu udah ngubungin dia, gue disuruh pulang ke kos. Gimana sih? Dia nyuruh gue datang nemuin dia. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama teman. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama teman. Pas orang yang ditunggu udah ngubungin dia, gue disuruh pulang ke kos. Gue bingung lah, enak banget tuh cowok, maksud gue. Gue bingung, gue kirain bakal dikenalin sama temennya. Ternyata enggak. Dengan alasan temennya itu mau curhat. Nanti kalau ketemu gue, dia jadi malu dan gak jadi curhat. Lo paham ya? Bener-bener lo denger paham maksud gue. Terus gue nurut, gue pulang ke kos. Pas sampai kos, perasaan gue gak enak. Akhirnya gue balik lagi. Pas baru parkir, gue ngeliat mereka berdua jalan ke arah gue. Terus gue lari ngumpet. Kepala gue auto pusing ngeliat dia berduaan. Akhirnya gue ke salon. Terus gue kerimbat. Dan endingnya dia terbukti selingkuh. Tapi mereka pacaran gak lama karena tuh cewek gak tahan sama dia. Kata cewek itu setiap ngobrol dia ngebahas gue. Lu aja nih ya. Lu aja diajakin cuma buat nemenin dia nungguin cewek lainnya itu di janggal. Jadi lu harus bersyukur ya. Lu bersyukur aja lu putus sama dia. Udah. Terus gue. Terus habis dia ketemu cewek itu ngobrolinnya lu. Ya salah juga buat si cewek itu. Enggak. Salah juga keadaannya karena dia ketemu cewek itu juga ngobrolinnya elu, tapi di saat dia ngajakin elu, dia nungguin cewek lain. Kan aneh, aneh janggal nih orang sih sebenarnya. Janggal aja. Kayak lo tuh maunya apa sih gitu loh. Terbukti selingkuhnya tuh gimana maksud gue? Apakah dia check-in apa gimana sih? Hal yang validnya kalau misalkan mereka selingkuh tuh apa itu, penasaran. Nah ini juga nih hal-hal goblok lagi nih, lihat nih. Tapi setelah itu gue sempat balikan sama dia dan bertahan lama karena dia bucin. Oh suka dikejar kamu ya. Tahu nggak, banyak tahu cowok bucin di luar sana. Sorry, banyak cowok bucin di luar sana tapi dikit emang cowok bucin yang pinter. Sisanya goblok aja udah. Tahu kata dari, jadi dia maunya sama siapa sih? Sebel dah gue, makanya kan. Gak jelas. Lo tuh masuk bucin gak? Enggak. Dikit. Gak tahu. Ya, lo jangan tanya gue lah. Tanya sama siapa cewek gue. Coba deh. Ada yang mau ngetes gak? Ini ada voice note. Tapi sampai sekarang, sorry. Kata yang tadi, sampai sekarang gue masih berhubungan baik sama dia. Hehehe, ya udah gak apa-apa. Kayaknya lo tuh tipikal yang berhubungan baik sama mantan. And that's okay, that's your decision. Pilihanmu kawan tidak mengapa, kau tak apa-apa. Kalau kata lomba sihir, oke? Pilihanmu kawan tidak mengapa, kau tak apa-apa. Lagian juga banyak kok positifnya ya. Siapa tau mantan lo sekarang jadi sukses, terus kayak dia bisa ngasih channel yang bagus buat lo tanpa harus berhubungan lewat cinta. Karena lo udah punya suami juga. Ada voice note abis ini kali ya, gue puter kali ya. Gue pengen muterin voice note dulu dari orang yang udah request lagu via voice note. Ini dia.
3: Malam Beril.
2: Malam.
3: Gue mau request lagu Jikustik, judulnya Setia. Makasih.
2: Thank you, udah voice note. Galau ya Jikustik, yang ini galau ya. Sangat menikmati kalau gitu.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
3: 101.4 FM suara-suara warga Indonesia. Battle Rasan Davi, waktunya kita BTS.
4: Sekarang saatnya
3: BTS, let's go.
4: Rally terbuka sama Beryl.
5: Beryl, bukain dong.
3: Janji. Janji gue di talk sebelumnya, gue akan puterin voice note. Karena orang tuh curhat kan gak cuma ngechat ya, nggak kayak lo pada yang kayak dengerin doang, ada curhatan tapi nggak mau ceritain ke gua. Ini orang aktif nih pada, ada yang voice note, ada yang WhatsApp. Kenapa emang nggak mau voice note? Lo udah nggak dengerin radio lagi, lo udah nggak menganggap, aduh capek deh gua. Oke, tadi bukan tempat curhat lo, lo bukan orang kaya, bukan orang dulu, lo orang gaul ya. Orang gaul tuh gimana ya? Kayak ini ada voice note, kita dengerin bareng ya.
6: Hai Bir, gue mau cerita tapi bukan tentang gue, tapi tentang teman gue.
3: Iya monggo.
6: Dia ada masalah di percintaan.
3: Ini 6 menit ya, tapi agak effort karena orang ini bisik-bisik. Mudah-mudahan gue denger.
6: Sebut aja dia Rade. Si Rade ini Rade. Udah suka cewek namanya Neva dari kelas 10. Kelas 10 awal di. Dari kelas 10 awal semester 1 itu dia udah suka sama si Neva ini. Nah, dia itu mendem perasaannya, nggak dibilangin, nggak diungkapin. Tapi ada kejadian satu, di mana si Neva ini dan circle-nya, termasuk circle si Rade ini, main di rumah si Neva. Nah, si Neva itu kan kamar mandinya misah dari rumahnya kan, jadi bangunannya itu misah. Si Neva ini ke kamar mandi. Nah, terus si Rade juga mau kamar mandi. Si Nevanya udah beres, tapi si Nevanya sendalnya nggak ada. Soalnya sendalnya diambil sama ibunya.
3: Kenapa diambil?
6: Terus ya itu si Rade itu dengan beraninya nawarin buat ngegendong si Neva.
3: Dan digendong?
6: Gongnya itu si Nevanya mau nerima gitu.
3: Digendong anjir?
6: Akhirnya digendong lah si Neva, mereka berdua juga ke balik lagi ke rumah si Neva. Terus diturunin di depan. Yang tahu itu cuma kakaknya si Rade sama kakaknya si Neva. Yang lainnya gak tahu. Nah, gue juga baru dikasih tahu baru kelas 11 semester 1 itu juga gue baru dikasih tahu kejadian itu. Nah, si Rade ini hari apa ya, konvoi Persib juara. Nah, mereka kan main tuh habis konvoi kan, siangnya jam 3-an itu pada main di rumah si Neva. Si Rade itu deket lah, hubungannya bagus, ngobrol terus lah, bercanda gitu. Nah, si Rade ini udah pede. Nah, pas pulangnya sampai di rumah, dia nembak gitu, nembak si Neva. Nah, gue kan gak tahu, cuma diceritain. Ya cuma diceritain. Terus akhirnya gue
3: usah LL lu.
6: Gua dikasih tahu sendiri chatnya sama si Radenya pas hari Selasa kemarin. Soalnya pas berenang perjalanan ke kolam renangnya, si Rade itu nunjukin chatnya pas si Nifo nembak. Nah, yang gua kasihan ke si Radenya itu karena si Radenya itu effort si Rade itu selama ini ternyata walaupun gak terlalu kelihatan, tapi itu dia lakuin sering. Apa ya gitu, gue tahu lagi contohnya kayak gimana ya.
3: Gimana sih?
6: Pokoknya laki-laki effort dah gitu loh, pokoknya mah. Nah, si Rade ini kan nembak tuh. Nah, si Nevanya kaget kan, hah katanya gitu. Di chatnya ya. Nah terus si Nivanya ini nolak, dia nolaknya katanya gini, maaf ya Rade, bukan karena aku nolak, tapi karena aku udah punya cowok.
3: Mampus.
6: Nanti aja ya kalau aku udah putus sama dia. Nah itu yang bikin gue anjing goblok anjing. Kayak lihat ya, emang itu si Niva ini, cewek itu sesimo parah, dia sebulan mantan bisa 3 dia. Nah makanya gue itu bilangin ke Sarah, dek anjir, Sia udah nungguin 1 tahun cuma nungguin orang yang bahkan orang yang bahkan bisa memiliki mantan 1 bulan itu sampai 3. Nah si Rade ini udah effort 1 tahun nungguin buat ambil momen ini nembak si Niva ini, dan kalau ditolak kan anjir sakit kan si Radenya. Apalagi si kalau misalnya nanti diterima sama si Nivanya, si Rade itu pasti nggak bertahan lama lah gitu, soalnya si Niva ini sesimo parah. Anjay, udah setahun berapa anjir mantannya, mana
3: sebulannya 3 bulan,
6: mantannya itu banyak lagi, mana balikan, sering balikan sama mantannya tuh. Nah begitulah kegongan teman-teman gue dalam percintaan, mereka itu selalu gagal, minimal banget bertahan cuma berapa bulan, maksimal mereka itu 3 bulan. Sementara gue anjay, gue mah spesialis udah hampir 1 tahun, masih jauh sih dari 1 tahun, soal Oktober nanti 1 tahun. Udahlah Bir, gitu aja, udah panjang banget ini.
3: Menurut lo?
6: Thank you ya Bir. BTW mau request lagu For Revenge yang ada selamanya fit Fiera Basari. Thank you Bir.
3: Oh iya.
6: Apa? Gua keingetan, BTW backsound lu judulnya apa Bir? Bagus juga yang sering lu pakai itu backsoundnya.
3: Gravity itu lagunya apa sih, Mac IRS ya, apa sih lagu siapa? Udah jangan dah, bilangin sama si teman lu itu dengan dia ngomong ya udah nanti ya, sekarang gua nggak bisa, nanti mau nggak, itu kan tandanya ngekeep ya, di keep maksud di keep. Misalnya gua nembak siapa nih, misalnya gua nembak Spice gitu ya, lo mau gak sama gue? Aduh Ril jangan, gue masih ada yang lain. Nanti 3 bulan lagi mau gak? Gak mau gue. Value gue taruh mana gila? Tak aja lo. Oh John Mayer nih nih. Back soundnya John Mayer nih. Gravity. Ngapain ngekip orang ya? Jadi lo cerita 6 menit ini untuk nanya yang mana jawabannya udah? Tapi gak apa-apa, jawabannya udah pasti. Jangan. Mungkin kalau gue mau, kalau ceweknya adalah, kalau gue ya, gue mau disuruh nunggu kalau ceweknya adalah, aduh mau nyebut namanya tapi gue takut lagi. Yang lain deh, kalau ceweknya adalah Sydney Sweeney gitu. Kenyang karena memang dia ini makannya banyak gitu kan, terus makannya mewah-mewah. Ya pasti kan gue kecipratan gitu sama circle-circle-nya. Secara environmental gue kenyang lah anjir. Circle gue gak main-main bro. Euphoria gang. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Ini juga udah lama gak diputerin sih. Stars and Rabbit.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai Beril, selamat malam. Gue lagi seru banget nih playlist Iswara malam ini. Gue jadi pengen request nih Ril lagunya yang nyanyi tuh dia featuring Indah Kus, judulnya Malu-Malu. Jadi lagu ini tuh berseliweran banget di sosmed gue. Terus gak sengaja gue ngedengerin full gitu, ternyata enak banget. Gue pengen dong diputerin. Thank you Beril, semangat siarannya.

0: Nongkrong bareng Beryl Razandavi.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

nongkrong bareng Beryl yang habis muterin beberapa lagu yang jujur lumayan jarang diputerin di suara. 21.57 waktu Indonesia Barat. Gue pengen ngucapin selamat tidur buat lo. Hati-hati buat lo yang lagi kayak lagi capek-capeknya istirahat guys. Kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal, oke. Sekarang gue pamit dulu ya sahabat suara ya. I love you guys. Thank you buat lo yang udah sering banget nontonin gue, nemenin gue. Karena dari lo pada lah energi gue tercipta untuk siaran. Sumpah ya penyiar-penyiar tuh banyak loh yang kayak siaran gitu tapi belum seberuntung gue yang mungkin penontonnya gak 1, 2, 3 doang. Karena energi pasti drop banget. Sumpah. Gue nge-MC, gue pernah ngalamin yang MC penontonnya yang kayak gak ada respon apa-apa. Itu energi MC juga tetap drop. Jadi drop gitu. Nah begitulah terjadi kalau siaran gitu. Kalau misalnya gak ada lo mau peluk satu-satu. And besok gue juga bakal siaran lagi tetap live TikTok juga. Dan di on airnya Iswara juga di 101.4 FM. Mau say goodbye buat Marlina, buat Dari, buat Rence. Kalau gue gak ada lu pada ngeliat gue ya. Maksud gitu. Mufrida, Spice, Adin, lagi banyak lah. Dan buat lo juga yang lagi di jalan gitu menuju ke rumah, hati-hati di jalan, jangan pernah ngantuk. Lakuin sesuatu atau standby hal-hal yang bikin lo gak ngantuk di jalanan gitu. Yang udah sampai rumah jangan tidur kali, besok kan hari kejepit bro. Gila balik.

Untuk lagu terakhir juga adalah lagu yang lumayan jarang gue putar di Iswara. Jadi gue pamit dulu ya, besok ketemu lagi. Gue siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Sorry buat komen-komen atau voice note yang belum sempat gue baca atau gue puterin. Lagian juga besok gue siaran lagi dan pasti gue puterin Sahabat Suara. Oh iya, besok cuti bersama, kejepitnya Jumat. Oke. Thank you all. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye. Kita nyanyi bersama di malam hari ini sebuah lagu soal kesetiaan.

0: lagi dengerin Beryl Rokan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
0: Suara warga Indonesia
2: memutar

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym, jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarubun, Warren Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.